0: Semua duit kat tiket. Get moments. Get inspired.
1: Fang Metro 105 FM. Datuk T. Launa Krap. Pienkot Line OA.